0: sapi dipolisir lagi nak alam hujung apa yo? Apa lau bala? Malah awak jauh ke zaman yang lalu men. Ibu lelai lu polisir itu yang pernah minta isi ibu ibu yang perlu di belah. Eh dia sekarang tu dia bawa kiri ni nak muka aku. Dia ni siapa yang polisir naik? Macam ni ni polisir malah awak jauh buang daya naik. Ini ni naik naik juga ni itu dah hilang apa nak? Empat ibu ibu mahal. Hujung pernah minta isi malah what tourism, competitive, transparent. In all, let alone the official media is doing more than that. I'm doing. Here on this thing, that when I get a check, I'm starting to lose the world. I'm checking for fighting. I can. Here now, it is that I see what you want to do. Have you a GGS? Yes, I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm going to Aku guna komisi hari saya tu. Kita tu mau kecilan cerita. Ia selalu nak komisi. Ia orang yang tu dia mahu satu benda nak ada orang ini. Ia komisi ni fair. Ia orang yang dia nak. Ia dia kita ni di luaran ni dia di Jawa Zee mana Zantina. Zantina ni bisa kota yang belum tiga. Selain apa kita nak apa? Ayah orang orang dia zaman nak segala ni bukan mula. Eh, orang ini yang nak ni di TV. Hubani. Kesi lah cara hati lah. Ambus mana yang naik untuk saya? Saya lalu malam malam tu, kalau malam tu ada, wah malam tu ada usul disuin. Ya apa boleh? Jom jom mula kau sini. Hal sama lah orang pernah kuat dia kamu. Untuk kata mana? Hal satu aku tahu tak tiba. Mana orang apa kata? Kita bisa share begini. Oh mana? Oh saya sembusis. Oh mana ini tak? Oh mana buat ambus mana? Betul tak ibu kata kamu beri cara? Oh pilih sama kesi tu melayu yang hal. Aina biasa lah ibu cinta dan jadi. Musuh saya zaman nak pergi cium orang ibu, hati dia sambil, ibu dia esok, lagi kerja dalam orang ibu, ramadhan disuruh jadi dia, oh malah nak hujan dari bias, kemarin yang nak saya bias, ni muka apa yang ni, muka apa, baju apa baju yang dah kena bias, baju ini disuruh kemana saya bias, ya ni tenda minyak dia nanti, fela malu kulit so, ada mahal, leda zinu, dah mana, apa sahaja orang orang zaman mau, kemarin beri, mana tipu anak orang ibu saya selalu, ini dia orang orang kuat orang. Kita mula awam terus gaya barbara. Kali ni dia orang terima kasar. Ia ni terima makalah. Musuh dia nak jadi tumbi tumbi kat tumbi kat.
1: Mame di jidi tabatse ding tse saiso anke ba bohanye tsika mo ba di hlalisa ka ding ha holo tsena tsa khetho ya DPS. Fela gwele mo mame di re tla ke re tlotla go kwa maikutlo ha o hlaisa maikutlo a ha o rena. Ibe taba yi o kae tswa o e tswa phoso ka pa. O le kokole o ka le jagisa ma. O bane di tabatse tsa tlhopa botsa di sebeditswe ke parliament tse ding tsa tsona ntse di sebeditswe ke parliament. Hate hate di ntse di sebeditswe ke mmuso jwale e le ona o sebetsana le tabatsa go bona gore di fela di kena tshebetso. Fela jwale ha ke ke mo taba e leng gona teng gona hantle ha di sedi le boemong bo ke mang yeo go ka bathweng a ka tshwauwa phoso gore jale e sa tla ke ebe a ka bankile kgato e nngwe e itseng gore ditaba di tle di phethagale gobane maikutlo a mang a ileng a ba teng a mekgatlo ebile a taba tsa gore go na le moo ba bohanyetsi ba sebetsang ka kotlolo le mmuso ditabeng tseo ba nang le dithaselelo tse molemong wa bona ba bohanyetsi le bona ka jeno ba bua ka taba ya gore ba re mmuso go na le moo jale o nkang ditaba tse ding tsona wa di latlha gaolo a re shebile yona ena ya phano ya gore kapa ya go fua di-PS mosebetsi gore go sebediswe meritocracy ditaba di etsetswe pepeneneng mo setšhaba se bonang batho ba ikete ka magabane a bona fela kwele momamedi re ntse re tla gotlela tabeng ye nngwe ya kgang ye nngwe ka letsatsi le leng gore na bona bana ba o e bang ba kgethiwe ka meritocracy na ba fela ba tlile ba sebetsa ka meritocracy ga ba tlile ba kena ka gare go tshebetso kapa go ntse o tshwana fela le ga batho jwale ba kgethiwe sepolotiki ke ga ba kgethiwe ka meritocracy na ba fela ba etsa ditaba tseo kapa go na le mo jwale go qetelelang go seo ba le ona matsololo pedi mapata masene ga batho ba ntse ba sebetsa nnenneng o fumana gore motho go se a sebetsa sa sa sebetse ka tsela e tlileng e tlakileng yeo a tshepetsweng gore a etse ge ne re le monang mokeng wa ba etapele he moamerika letsatsi le leng selemong sona sena ga o ne go bua ka taba ya gore ona maparamente ka mokgotshwanang le ona a na le gore a lofe mosebetsi mme taba eo e nkuwa e le taba ya go utswetsa mmuso maparamente le ona ka mokgotshwanang e le ba bohanyetsi le ba mmuso na ba fela ba tseba mosebetsi wa bona ke mang eo e kareng ga a ka interviewa a ema moo a re ke fela ke etsa mosebetsi wa ka ka go phethagala o feletseng o o ketsepetsweng ke setšhaba gore ke tle ke go etse ga golo jwang ga dikomiti tsane tsa paramente go ne o ntse o lua ka taba ya gore maparamente ga iponagatse mme mosebetsi wa kekitlela le ona boemong bona bono gore mosebetsi o tle o tsebe gore o phethale ba bangwe ba alofa ga ba ye mosebetsing mo mamamedi tlatla ke utlwa maikutlo a gago godima tsona ditaba tsena e re mo mamedi re ke re shebe tse dintsi tsa ditaba ga re ntse re gatela pele ka lenaneo lena la molodi wa taba.